0: Adam mana mihar mifelin orang main kuri matega the basic school jafu imarat gagan daka orang lepas kuri waktu setiap orang ke foto pulang main kuri imarat imarat ke depan tu mbak kata training ke beri kudem mewan maduk mihar jam munda beru band ke berai ke ibar hingga pas commander ke commander ke hingga pas mihar dimalu kami sida me minsha inna dimalu me medana vedera me gaganda ka aw me denna gaganda ka bol dandegge efarate anafarate de tere gohri durminge bohri hemvema tibhon sifa kollawan cha ka bol dandegge medutre ya ba gotan hama as data for the class medutre ba gota vedigen me annan nge to emme korega me heri commander he faage me heri ba me dide ya jehe den aw mana fenege medane ega fahaton bandoge me band mitbi me sarahaddo ka madu kollan me ragu kolam megendane den eya ke gam me watane khidmatu baveri ebe horiha me baveri training he de horiha koden ekoden ga uniform eya ke ga barabara me ekoden hingala fas watigen data almane fenne me machu mahasag midane hinga de khasagate almane fa kolave ekoden me kiyamonda hama me khasaka training toge ekoden beno kara ba ke khas lave onnan e lavaya ekhe ekoden ang hora finga annam data almane fenege midane ngeta ganda ka tinste fansa kodinge waha kalume danna madane mihar emme koriga mihira mehetar kandiya eke mihar koriya ra ganna talmana fennani ehn kodin miwane mita madu kodda ganda ka me dandege vejjiya ganda ka meduka hame ba gota me defarata etirada gota me danduge meduge defarata ba gota kare alum danne me sarahad alum bodot tibefuna me danna waldo megen danne me dandege sifat tibefuna megen tane tibefuna bola tasavar kollu mataka adalmana me bola dandege hama me me emme jika bahagia, mereka mereka dandu ke, mereka bahagia, ini kita mesra hadap bahagia, mereka mereka diferat bahagia, mereka de tine hatar skod, none ya kum diferat ke hatar skod bahagia, mihar mewane, mereka dengan mewane rifle dah, kek, mereka dengan mereka orang mana fenek, mereka dengan orang tangkal duduk goreng, mereka dengan mihar hinggalah, dah tahu orang diferat, behemu mereka, ini mereka bahagia, mereka hidup di kawam, di da, hibat tangan tu, mehter, ya ke mehter ke kuri macam bahagia, mereka umur kudanya. आज मिहार मेहतर के मी कमांड आया कि मिहार लश्करी नेस मर्डो कल्ला कुड़ा को है तो ला एब्बे को ना बेखा एबर वेला तंग आल में फिर के मेदानी Tinsel fansas kuding, ikat de tine hatar fahy hay hateng asyik askoda behilai agam yar meone komis koda gas kuri yang ebahur kudinge
1: komander. Kami
0: selang kau bayar orang ni, umke kau tu. Dengan telefon audio berada ni, kami selang kau kami selang mau bayar orang tak kuriha telefon kami yar meone iltimas kuri. आद में हर कुछ नगांते बड़े स्कूल या बाग तक ऐसी कुछ जस्ता दाव कुछ जहाँ न कुछ

0: Sama-sama di Wehi. Di Wehi lah Fustan ni hati yang arwam di sama. Algunas de nueve ni que ahora de mi haru, el jay no va a saber que programa te quede que era. Y ahora de más, para ver si el jay amor un bar a haru, que se venda sobre el chile o de ni jamás ni gire, que baja va a que daca vamos a tomar. Cochuani, de belén y verme con el vaca maqui, y water bottle. Ni con la gota que de jamás. Inggris bahasa yang perlu belajar dia bahasa macam ni kau kena bahasa kita kau ni mission ni kita kau tu kan, alangkah dah dengar ni, ini nampak dah bahasa dalam ni beri ni, ever alangkah dah kita dengan kami aneh saja bahasa dengan awal lah, na, ni deh, raja deh, bus bahagia fast bus alangkah dah mihiri das kofa, pertama macam das kori alangkah ke mah dari bus, alangkah bahasa farita vima, kan alangkah dah hiwa ni, ini bus tak kerja alangkah barang farita, bahasa alangkah dah kami ever kami no, arah ibang macam Oh, Chinese bahasa wah dah kalak. Enggak tak? Ini ni bahasa kan mulwani mah dari bahasa ni mulwani bahasa yang kini tu untuk ni yang dah skop ya. Di mana algun beli ni beri nak dimana tu jemmi? Kata beli ni beri ni ada mah dari bahasa kudin cakap orang bahasa ni kau ista hama ni kurang beri dem muda riso skol dah hoga. Muda riso kau tu kau smiti beri beli ni beri kuliye kawan ni kena. Ebe sura liberal na mau lu mah terdet to ebe sura ehem bayar kamu gan nate ni.
1: Dewi bahung aduala phone kartun, setakah mana miharu? Alun gabul korago tu galgun menang. E kartun adi ehem hurikam gavieses. Alun mengga amillam betta gule amillam vesige himene takecha kartun edwis tane. Alun mengge me daribarunge bagengule algun mengge terega algun mengge kabafeng mehisa bagenesti puri khiali shaksiye takhe bahuri. Em ea beh gotun daribarunna gule. Misalnya kal algun mehe mendan me fordi gundi gavakis me aisa orang gotun geti bodang algun menang geti movie gigotun Mian seorang yang kat, kuda kudin na pura pura bodet mihun nang amas ko kene gitu es kudai feyoti he ma, asto kuda kudin na gule gotang es aksiya takuge, mi drama takah mi ecih kudai ecih kudin na gina em fen na gote, eba jehe mi heading, misal kat di mi TV emong, adi eh mi TV tabe sebohor, channel tabe sebohor, kami channel takong Haviru gadige, dakka Inggris kartunu ke badalga mieci kudina dakkam fashafiya ika, hamba kudin bahasa ogori, diwe bahoge sama mi algal mem fakhuruiriwa fada, riitika ma fashika ma hurikang abul kure mundane, adi bahar taka fakhuruiri eswane, hamba e fakhuruiri emong, dari barung he itu ko ufitigen noni diwe mahal doi benu fedene.
2: Nah, agun mem bay raja ke sarhatto ke bay mudarisunna aswa. Hak dah kalah, nama kita mangguli. Egotung befung ke khayal huri gote balala. Egotung ha alifatul taudi merkus kadiwe mada kewade vumga. Bahwe sahur he dekura wafwa mudari saka gulala. Fatmat nahula. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nahula. Kini toh alohal.
3: Raga.
2: Ad. Agun meng midakkani. Diwe hi bahal lobi kurah jeideng ufed dumga. Diwe hi mada ya kudingi he duga. Shaugori kang itur kurani kini nghe. Mika mangguli egotung wara gina khayal ta far kurawijje. Kubeto mika muga nahula ke khayal ki.
3: Alangkah kehia warga, mesti dewi mada ya kudin syawgur koroma. Komisur kat teacheru mikiawade usul tak kawis badal bagenan jeh tangkole syawguri kudin kiawa hiwa kahala usul tak kak badal wange bajeh. Mi zaman mienna badal tak ay ku zamani wasilat tau gehiga kiawa dino mabis badal tak kegenan bajeh dengi ay ku uga. Hamaikani mudah